0: Assalamu alaikum. Nuwa di hai ke megahertz di vehi FM un ehun teri nang ufaamir vagut kola kange de mun sports beat me show ya ekuga. Me adu me badal kol di sama. Me silasida ke show tau ka me genis teni kulivaru ke daira ghar ka tir wa farat tau ke daira ke vahkata ka amila tirun ke vahkata. Sports beat me show ga vani tafatu daira takun kulun ter ke vahkata genis tifa. Me show kuria me gendani ko me home tu vahe gemenduru te chahiru.
1: Sports Beat.
0: Noi dehe ke megahertz divehi FM migariga kuria migendani Sports Beat. Me hafta ke shoga mehmani ke gutka baverwani kaumi anghem football team ke kulunteria Aishat Siuna. Siuna ke kulivar ke tafat wahagataka adi minumves dirulum ke tafat wahagataka ikuga miyadu ke show kuria dani. Enamis eme furtama migenisteni gatiru ke fishun kamukawa amila rao ke lava lave fahu Siuna ya ikuga batal kolana.
2: Nudi hek megahertz divhe fm ge komme gadi rege furatama lave kavs divhe amilla rage lave